0: Chino chichana chembuli cha nyamuhanga onoyu kalusaya amanolwe chihuo watsemire babirikirwe okochihulo chichana chembuli mwame sindolere ukingira mu mutima waye uriwe ubuwe chiuma neriungande lama ubira msasi wa Kristo bitulandeko nirichatuliatia okobuyingo butabahwa
1: amen.

buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, buhanya.

Buahnya, buahnya, buahnya, buahnya, buahnya, buahnya, buahnya, buahnya. Abagoma wanemutalira, abagoma wanemutalira, olu olu.